0: 99% bunuh kuman dan virus.
1: Wanginya nyaman ya ya.
0: Gak seperti karbo lainnya.
2: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Adhan dapat menyapa Anda pada program Graha Warta edisi Rabu 14 Oktober 2026 hingga nanti tuntas pukul 8. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada satu buah lagu dari Rebellion Rose, Aku, Kamu, dan Samudra. Ya, selamat mendengarkan.

0: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoning mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food. Info.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: ...99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangit, Pemkab Madiun meluncurkan program kredit tanpa agunan atau kereta saat peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2026 di Pendopo Muda Graha. Program ini ditunjukkan untuk memperluas akses modal bagi petani milenial sekaligus mendukung visi petani peternak sejahtera. Bupati Hari Wuryanto menegaskan selain kredit tanpa agunan, pemerintah juga memberikan subsidi bunga sehingga petani cukup mengembalikan modal pokok. Hingga peluncuran tercatat 80 permohonan pembiayaan telah terverifikasi melalui dua dinas terkait. Dalam sambutannya, Bupati Hari mengapresiasi semangat petani milenial dan mendorong mereka aktif memanfaatkan media sosial untuk promosi hasil pertanian, peternakan maupun hortikultura. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan usaha hingga pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah, serta kolaborasi dengan pelaku usaha kuliner agar hasil peternakan lokal terserap pasar dan memberi nilai ekonomi lebih baik.

Sekali lagi bagi mitra Songgrongit yang mau bergabung di WhatsApp kami untuk berbagi seputar arus lalu lintas atau cuaca atau informasi apapun, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Songgrongit karena masih ada beberapa informasi lagi ya.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
6: Nah, di teras senja aja. Pusat di Sedi Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
6: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
6: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita bergeser ke Balikpapan ya. Kualitas udara di Balikpapan pada Rabu pagi 14 Oktober tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan indeks AQI 123 dan konsentrasi PM2,5 mencapai 44,4. Kondisi ini dipicu kabut asap karhutla dan perlu diwaspadai terutama oleh anak-anak, lansia, serta penderita penyakit pernapasan. Partikel halus PM2,5 dapat masuk ke paru-paru dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan jika terpapar dalam waktu lama. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat lonjakan 3.100 kasus ISPA sejak awal Oktober. Kepala DKK Alwiyati menegaskan paparan asap karhutla memperburuk kondisi penderita ISPA, terutama yang memiliki riwayat asma dan meningkatkan resiko komplikasi. Masyarakat diimbau lebih waspada menghadapi musim kemarau panjang dan paparan polusi udara. Ya, ini diharapkan bagi masyarakat Ponorogo yang karena kan jauh ya. Ini kita dari sini hanya bisa mendoakan bagi masyarakat Kalimantan yang sedang terdampak karhutla ini, semoga diberikan kesehatan ya. Diberikan kesembuhan bagi yang memiliki penyakit-penyakit ini ya. Sekali lagi mitra Songgolangit yang mau bergabung di WhatsApp kami bisa hubungi 0811 3555 992.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya iya apa lo sesok ki?
2: Kita iki sesok wayahe ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayak iyo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih pak. Makasih ya pak Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Ya, kembali lagi di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Ya, baik mitra Songgolangit, KPK kembali melakukan operasi senyap dengan menggelar OTT di lingkungan BNPB wilayah Jabodetabek pada Selasa 13 Oktober 2026. Sebanyak 14 orang diamankan termasuk sekretaris utama BNP Rustian dan sejumlah pejabat pembuat komitmen serta pihak swastanya. Penangkapan ini menjadi OTT ke-22 KPK sepanjang 2026. Tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar serta logam mulia emas yang diduga terkait praktik korupsi pengadaan barang dan jasa kebencanaan. Seluruh pihak yang diamankan kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Deputi Penindakan KPK menyebut proyek yang disorot menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Meski kasus ini mencuat, BNPB memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. KPK akan segera menggelar perkara untuk menentukan status hukum para pihak sebelum konferensi pers resmi.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit yang sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejala hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam dan kepala jadi pusing, apalagi saat aktivitas kita padat. Apa bisa kerja? Rezeki jadi mampet kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk hingga pendengar bisa tetap bekerja. Jadi mitra Songgolangit tidak usah ragu lagi dengan kondisi yang sekarang ini karena ada Sanaflu.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Graha Warta edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan akhirnya saya Adhan pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning bersama kita tentunya di 0811 355 5992. Mitra Songgolangit melanjutkan dari Anhan ya, yang tadi menemani ruang dengar Anda dari pukul 7 hingga pukul 8. Kini balik lagi bersama saya Yogi Jayastu ya, yang tentunya masih akan tetap memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning bersama kita tentunya di 0811 355 5992. Kali ini di pukul 8 lebih 10 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau arus lalu lintas sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi mulai dari perempatan Ngepos Melilir ya masuk ke wilayah Ponorogo. Tadi informasi dari Mas Sigit ya, ini mengabarkan kalau di pagi hari ini terpantau ramai lancar, traffic light mengular cukup panjang ini ya di perempatan Ngepos Melilir. Lalu di Ponorogo Kota ya, di perempatan Jeruk Sing ya masuk ke Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar juga ya. Di seputaran perempatan Pasar Legi ini juga sama, ini terpantau padat merayap. Mas, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Sigit ya yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Lalu juga ada Mbak Ririn, selamat pagi, yang tadi OTW ke Madiun, ini mengabarkan sama ya di jalur Ponorogo Madiun, di Dolopo ya, di Selambur masuk ke Pagotan, masuk ke wilayah Sangen, Kaibon, Tean ya, terpantau di pagi hari ini padat merayap ya. Hati-hati yang ke Madiun, terutama di perempatan Pasar Pagotan. Ini traffic light-nya mengular cukup panjang dan jalan tidak terlalu lebar, berlalu-lalang dengan yang beraktivitas di Pasar Pagotan. Ini hati-hati ya, kurangi kecepatan dan juga waspada ya. Cuacanya panas ya, sudah mulai panas Mitra Songgolangit. Ini kalau Anda keluar, ini udah menyengat ya. Padahal masih jam 8 ya, tapi kalau keluar ini udah menyengat seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau Anda bepergian menggunakan roda 2, jangan lupa pakai jaket, sarung tangan ya, kacamata gelap dan juga masker bila perlu ya, agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari dan juga debu-debu yang berterbangan.
2: Radio Songgolangit.
1: Seperti yang Yogi sampaikan tadi Mitra Songgolangit ya, ini kalau semalam KPK mengamankan 14 ya dalam operasi dengan Badan Tangan Bencana ya. Jadi Sekretaris Utama atau Sestama BNPB Rustian turut diangkut KPK dalam OTT tersebut. Juru bicara KPK Budi Prastio ini mengkonfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan. Jadi dugaan tindak pidana korupsi ya. Jadi diantaranya adalah sekretaris utama dan juga pihak-pihak lain termasuk unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia, tunainya yang di bawah 4 pihak. Budi mengatakan OTT KPK pada semalam ya terkait dugaan korupsi pengagungan Badan Nasional Bencana. Duduk perkara belum diungkap KPK secara utuh dan lengkap ya. Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa ya, KPK 1x24 jam untuk mengungkap bencana. Duduk perkara belum diungkap KPK secara utuh dan lengkap ya. Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa.

0: KPK.
1: Ulangi, informasi dan solusi.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh, iya, pas diajak tuh happy, mata kumpul keluarga.
6: Iya, biasanya kan anak-anak suka ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
8: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
9: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
8: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
9: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
8: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk, nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
9: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
10: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi hubungi 081-355-84. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Masuk langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda terkait dengan kasus dugaan pembunuhan terhadap nenek berusia 93 tahun bermarga Kwan di Hong Kong, Mitra Songgol Langit ya. Ini melibatkan seorang ART asal Indonesia berinisial K, 53 tahun, yang diduga berasal dari Kecamatan Balong. Ini viral di media sosial. Nanti demikian, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Ponorogo mengaku belum menerima informasi resmi terkait Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong terkait identitas asal perempuan yang ditangkap dalam kasus tersebut. Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja Disnaker Ponorogo, Muhrodi, mengatakan yakni informasi yang beredar sejauh ini berasal dari media sosial ya, karena itu pihaknya belum dapat memastikan kebenaran kabar tersebut, termasuk dugaan bahwa perempuan yang ditangkap merupakan warga Ponorogo. Muhrodi menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya apabila informasi tersebut telah terverifikasi. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti identitas keluarga yang disebut-sebut berada di wilayah Balong. Ya. Disnaker masih menunggu informasi yang jelas sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Jadi, sekedar informasi Mitra Songgol Langit ya, kepolisian Hong Kong tengah menangkap seorang ART asal Indonesia berinisial K, 53 tahun, atas dugaan pembunuhan terhadap seorang nenek berusia 93 tahun. Korban ditemukan tidak sadarkan diri di unit rumah susunnya di Tak Yu House ya, di kawasan Tak Long Estate ya, di Provinsi Kai Tak. Mengutip keterangan resmi pemerintah Hong Kong, petugas rumah sakit melaporkan korban ditemukan tak sadarkan diri pada pukul 8 pagi waktu setempat. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9 lebih 12 menit.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811 3881 5

0: 8858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Lo sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lo emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lo di hidup gue.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lo minum sana flunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Sakit dokter. Perhatikan peringatan dan

0: ya. Dan informasi selanjutnya ini ada dua informasi terkait dengan kebakaran ya. Ini yang pertama di Mitra Songgolangit ya, kebakaran di 8 titik terjadi selama 12 jam terakhir. Jadi dampaknya ada 8.000 ayam dan 4 ekor kambing warga ini mati terpanggang. Kasih penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan, dari 8 kejadian, 6 diantaranya ditangani oleh damkar, sedangkan 2 ditangani oleh masyarakat ya. Menurutnya, peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada pagi hari. Ini sebuah peternakan ayam di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Ini terbakar akibat korsleting listrik. Ya. Akibatnya ada 8.000 ekor ayam yang berusia 15 hari ini mati terpanggang. Di siang harinya ada giliran kandang domba di Desa Karanganom, Kecamatan Kauman terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian kandang. Ada yang terselamatkan, namun ada 4 ekor yang tidak terselamatkan dan mati terbakar. Usai penanganan, muncul kebakaran lagi di Sukowiono, disusul di Desa Padangan, dan berikutnya kebakaran kandang sapi di Desa Pakel, Kecamatan Ngantru. Pihak damkar menghimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran ya. Jadi pemeriksaan instalasi listrik dinilai lebih dari penting ya untuk dilakukan, mengingat sebagian kebakaran dipicu karena korsleting. Ini terjadi di Tulungagung Mitra Songgolangit ya, dan kemarin di wilayah Magetan ya, 2 peristiwa kebakaran juga terjadi di sana. Jadi kebakaran pertama menghanguskan kandang sapi di Kecamatan Sukomoro hingga menyebabkan 2 ekor sapi jantan menjadi korban. Sementara itu kebakaran kedua terjadi melanda di dapur rumah warga di Ngariboyo. 2 kejadian tersebut diduga dipicu aktivitas memasak menggunakan tungku kayu yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Berdasarkan laporan damkar, total kerugian dari 2 kejadian ini diperkirakan mencapai 58 juta rupiah. Peristiwa pertama terjadi di dusun Kedungguo Barat ya, di Desa Kedungguo, Sukomoro. Petugas menerima laporan pada pukul 10 pagi. Setelah menerima informasi itu, damkar langsung datang untuk melakukan pemadaman di kandang sapi milik Lili ya, Mitra Songgolangit. Dan juga ada kebakaran yang kedua ini karena ditinggal memasak di tungku ya, kemudian ditinggal Mitra Songgolangit tanpa dipadamkan pasti seperti itu ya. Dan akibat kejadian ini kerugian total mencapai 58 juta rupiah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut mengakhiri Grawarta sesi ini ya, Mitra Songgolangit. Namun jangan lupa, setelah ini akan ada Pipit yang akan menemani Grawarta di sesi berikutnya ya. Dan kini saatnya saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitra Tunggu Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Baharul ayat 188.
8: Radio Sunggulangit pukul 9.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Ya, mitra Songgolangit, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Pipit Abdillah dapat menyapa Anda pada program Grawarta Pagi edisi siar hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-3555-992. Ya, mitra Songgolangit, siaran kita bisa Anda dengarkan melalui streaming yang Anda bisa masuk melalui Google. Ketik saja streaming Radio Songgolangit untuk mendengarkan siaran kami yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kita, selain di Facebook kita juga ada di Instagram, TikTok dan juga di YouTube. Nah, di sini Pipit akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 10. Jangan kemana-mana, dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini ada satu buah lagu ya, dari Mulan Jamila dengan judul Wonder Woman, dan selamat mendengarkan.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Songgolangit, masih bersama Pipit di Geraha Warta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Kebakaran lahan semak belukar terjadi di Dusun Ngawen, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan. Kebakaran ini membuat warga sekitar khawatir karena kobaran api terus membesar dan merembet mendekati permukiman. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum menjangkau rumah warga. Laporan kebakaran diterima pos pemadam kebakaran Satpol PP Pacitan sekitar pukul 22.25 menit setelah menerima laporan, petugas langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk mengendalikan pergerakan api. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Pacitan, Sugito, mengungkapkan bahwa kebakaran menghanguskan lahan semak belukar kering dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi vegetasi yang mengering akibat cuaca membuat api cepat menyebar dan semakin sulit dikendalikan. Dalam proses pemadaman, petugas menghadapi kendala berupa kondisi medan yang sulit dijangkau untuk mencapai titik pusat api. Sementara itu, kobaran api terus mendekati area permukiman warga. Untuk mencegah api merembet ke rumah-rumah, petugas memprioritaskan pemblokiran atau isolasi api pada bagian luar lahan yang berbatasan langsung dengan bangunan warga. Setelah melakukan upaya pemadam dan pendinginan selama hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan sepenuhnya pada Selasa dini hari, 13 Oktober 2006, sekitar pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Berkat kesigapan petugas di lapangan, kebakaran berhasil ditangani sebelum api merembet ke permukiman warga. Yang tersenggelangit memasuki musim kemarau seperti saat ini, kita perlu lebih berhati-hati lagi terhadap potensi kebakaran ya. Hindari membakar sampah sembarangan atau rumput yang sudah kering. Kalau melihat api atau asap di lahan kering, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani sebelum meluas dan membahayakan rumah warga. Dan dengan kejadian ini, semoga tidak terulang dan musim kemarau segera berakhir.
2: Songgolangit.
1: Ya Mitra Songgolangit, bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai cuaca terkini, arus lalu lintas maupun informasi yang ada di daerah Anda. Bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 3555992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangi masih bersama Pipi di Kerawarta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Peralatan untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal di Desa Gondowido mulai berdatangan secara bertahap. Proyek yang dikembangkan PT Bekri Dharma Karya Energi atau BDE ini direncanakan memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 165 MW. Mantan Kepala Desa Gondowido, Baskoro Widya Mandala, menyampaikan bahwa sebagian peralatan proyek tersebut sudah tiba sekitar 3 hari sebelum keterangannya disampaikan. Kedatangan peralatan ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan infrastruktur di kawasan proyek geotermal. Meski demikian, kedatangan peralatan tersebut belum berarti kegiatan pengeboran sudah dimulai. Selain mendukung pengembangan energi panas bumi, proyek ini juga memunculkan harapan bagi masyarakat sekitar, terutama terkait peluang kerja bagi warga lokal. Seiring berjalannya tahapan pembangunan, masyarakat juga berharap dapat memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas proyek dan merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan pengembangan geotermal tersebut. Tidak hanya peluang kerja, warga juga menaruh harapan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR serta pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi proyek. Menurut Baskoro, pengaturan CSR melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dengan perhatian utama kepada masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lokasi proyek. Meski begitu, bentuk bantuan CSR, mekanisme penyaluran, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, serta rincian pembangunan infrastruktur masih perlu diperjelas oleh pihak pengembang dan instansi terkait. Masyarakat berharap seluruh program tersebut nantinya dapat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga sekitar. Ya, Mitra Songgolangit, kita juga berharap dengan adanya pengembangan energi panas bumi di Ngebel ini bisa berjalan dengan baik, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Dan semoga peluang kerja dan pembangunan yang diharapkan warga bisa benar-benar terwujud. Ya, Mitra Songgolangit, bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami ya mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Bawa ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Gil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
6: Nah, di teras senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
5: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
6: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
5: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
6: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
5: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 ae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sak upil-upil ngene kok ya larang to, Bu? Oh,
2: alah, Mbak, Mbak. Ayu-ayu kok upile sak gedhe jeruk.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
9: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerjo nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
8: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
9: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
8: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
9: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

Ya, Mitra Sunggul Langit masih bersama Pipi di Gerawarta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Sebuah kandang ternak milik warga di Desa Kedungwo, Kecamatan Sukomoro terbakar pada Selasa 13 Oktober 2006. Peristiwa ini mengakibatkan dua ekor sapi jantan mati terpanggang dengan total kerugian yang dialami pemilik diperkirakan mencapai Rp47,5 juta. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satpol PP Magetan, Sofyan Dwi Erwanto menjelaskan bahwa kebakaran diduga bermula ketika pemilik kandang sedang memasak air menggunakan tungku berbahan bakar kayu. Bara api dari tungku tersebut diduga merembet ke tumpukan klobot atau jagung kulit jagung kering yang berada di dekatnya. Material kering tersebut kemudian memicu api yang dengan cepat membakar kandang hingga bangunannya roboh. Petugas Damkar Satpol PP Magetan menerima laporan sekitar pukul 9:54 dan langsung mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran beserta personel ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas berupaya mengendalikan api agar tidak meluas. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan dan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih menyala. Namun, dalam kejadian ini, dua ekor sapi jantan yang berada di dalam kandang tidak berhasil diselamatkan. Kerugian mencakup nilai kedua sapi dan bangunan kandang yang terbakar. Yang tersuka langit, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati saat menggunakan tungku kayu. Pastikan bara api tetap terkendali dan jauhkan hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran. Yang tersungguh langit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Gerawarta Pagi, edisi siar hari ini Rabu 14 Oktober 2006. Dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Pipit Abdillah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini Mitra Songgolit semuanya? Semoga Anda semuanya pada hari ini ya dapat diberikan kesehatan, kebahagiaan serta kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan tentunya di kesempatan kali ini Bia dapat kembali menyapa Anda di program Graha Warta edisi Rabu 14 Oktober 2026 dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, atau mungkin juga yang mau request lagu serta mau kirim-kirim salam ya, bisa bergabung di pesan WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan mengucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang berada di rumah ya, yang sambil mendengarkan Radio Songgolangit ya, yang mungkin sedang melakukan aktivitas seperti halnya bersih-bersih, memasak, ataupun juga melakukan aktivitas lainnya. Semoga dengan mendengarkan Radio Songgolangit ya, Anda dapat terhibur, kemudian juga tentunya dapat tercerahkan dengan informasi-informasi yang akan Bia sajikan sesaat lagi. Dan kemudian Bia ucapkan juga selamat pagi ya bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda dapat menyenangkan, kemudian juga dapat diberikan keselamatan. Tentunya dengan harus memperhatikan arus lalu lintas, kemudian juga jaga jarak aman. Kemudian jaga jarak aman, kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas Anda, jaga fisik Anda ketika berkendara ya. Mungkin dirasa tidak enak badan, mengantuk, ataupun sedikit pusing, segera menepi. Kemudian pulihkan kembali energi Anda dan lanjutkan perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Baik, Mitra Songgolangit, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bia akan memutarkan satu buah lagu, yakni satu buah lagu dari Lale Ilmanino yang berjudul Dengar Alam Bernyanyi. Dan selamat mendengarkan.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Info.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Baik, mitra Songgolat masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dan kali ini di pukul 10 lewat 27 menit ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Seorang pengendara sepeda motor bernama Sopingi, 30 tahun, warga Kecamatan Kauman, Ponorogo, ini mengalami luka di leher setelah terjerat kabel yang diduga merupakan kabel Wi-Fi di Jalan Letjen Sukawati pada hari Senin 12 Oktober 2026. Ia mengaku tidak sempat menghindar saat kabel tersebut tiba-tiba menyangkut di lehernya. Ia juga mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.00 saat dirinya melintas di selatan SPBU Kupolo. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan untuk menjemput istrinya yang bekerja di Desa Japan, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Ia menjelaskan bahwa kabel tersebut melintang di jalan saat ia berkendara dari arah selatan menuju utara. Ia mengaku melaju dengan kecepatan rendah ketika kabel itu tiba-tiba menjerat lehernya. Setelah kejadian, ia tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja istrinya. Dan istrinya terkejut melihat luka di leher Sopingi dan langsung mengantarkannya ke klinik kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Meskipun telah mendapatkan perawatan, ia mengaku masih merasakan sakit di bagian dalam lehernya. Kemudian ia juga merasakan nyeri saat menelan makanan dan juga minuman. Ia menduga kabel yang menjerat lehernya merupakan kabel Wi-Fi. Namun, ia mengaku belum mengetahui perusahaan penyedia layanan internet yang memiliki kabel tersebut. Setelah kejadian, ia kembali ke lokasi untuk merapikan kabel yang sempat menjerat lehernya dan berada di dekat pohon. Ia khawatir kabel tersebut kembali membahayakan pengendara lain. Kemudian, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo sekitar pukul 23.00 pada Senin. Dan ia berharap agar polisi menyelidiki peristiwa tersebut dan termasuk juga mengidentifikasi pemilik kabel yang diduga menjerat lehernya. Baik, mitra Songgolat, bagaimana menurut Anda terkait pengendara motor yang terjerat kabel Wi-Fi, yang diduga terjerat kabel Wi-Fi hingga mengalami luka dan memar di bagian leher? Nah, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius bagi keselamatan pengguna jalan yang berada di Ponorogo tentunya. Karena kejadian ini menunjukkan bahwa kabel yang putus atau juga melintang terlalu rendah dapat membahayakan pengendara, bahkan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Dan juga masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kabel yang menjuntai ataupun putus agar cepat ditangani. Dan tentunya jangan sampai kelalaian dalam pemeliharaan fasilitas justru membahayakan nyawa orang lain.
1: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 10 lewat 41 menit, Bia akan memberikan

0: Satu informasi terkait pembebasan pajak daerah 2026, yakni untuk memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur yakni Kofifah Indar Parawansa ini melakukan pembebasan pajak daerah 2026 yang dimulai dari tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Adapun di pembebasan pajak daerah 2026, yang pertama ini adalah bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan juga BBNKB. Kemudian bebas PKB progresif. Kemudian ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dengan PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Kemudian yang kedua, sepeda motor roda 3, PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Kemudian ada roda 2 ojek online. Dan tentunya bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat dan denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Dan bagi Anda ya yang ingin melakukan pembayaran pajak ini mungkin dapat memanfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tentunya memanfaatkan momen ini karena hanya sampai dengan tanggal 30 November 2026. Dan baik mitra Sonora, semoga informasi yang biasa sampaikan terkait pembebasan pajak daerah 2026 yang berada di Jawa Timur ini ya dapat memberikan pencerahan bagi Anda, dapat memberikan informasi bagi Anda yang ingin membayarkan pajak. Baik mitra Sonora, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Iki lulur rokoke wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 10 lewat 52 menit ada satu informasi dari Kabupaten Pacitan. Dua nelayan asal Desa Cetak Kecamatan Tulakan Pacitan dilaporkan hilang saat melaut di perairan Pantai Watu Murat, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo pada Selasa 13 Oktober. Perahu milik keduanya ditemukan tanpa awak setelah warga lebih dulu mendapati mesin perahu dan peralatan tangkap di sekitar lokasi. Hingga pukul 11.30, keberadaan kedua nelayan tersebut belum diketahui. Tim gabungan bersama nelayan setempat masih melakukan pencarian di perairan sekitar Pantai Watu Murak. Kapolsek Ngadirojo, yakni AKP Andreas Hekso Supriyo, ini menuturkan bahwa dua nelayan yang hilang diketahui bernama Mislan, 66 tahun, warga Dusun Meling, dan Budianto, 57 tahun, warga Dusun Godek Kulon. Keduanya merupakan warga Desa Cetak Kecamatan Tulakan. Menurut Andreas, kedua nelayan tersebut berangkat melaut menggunakan perahu pada Senin 12 Oktober sekitar pukul 16.00. Kabar hilangnya mereka mencuat setelah seorang warga yang sedang menarik jaring menemukan mesin perahu dan peralatan tangkap di sekitar Pantai Watu Murap, Dusun Tawang Wetan pada Selasa pukul 2.30. Mendapat laporan tersebut, warga berusaha mencari pemilik peralatan yang ditemukan. Kemudian penyisiran di sekitar lokasi mengarah pada penemuan perahu milik Mislan dan juga Budianto. Namun kedua nelayan tersebut tidak berada di atas perahu. Warga juga tidak menemukan keberadaan mereka di sekitar lokasi penemuan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa keduanya mengalami kecelakaan saat melaut. Sejumlah nelayan setempat kemudian bergerak melakukan pencarian sejak pukul 7 pagi. Dan akhirnya hingga menjelang siang upaya pencarian belum membuahkan hasil. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Kamladu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas untuk memperluas pencarian. Ia juga menegaskan bahwa penyebab hilangnya Mislan dan juga Budianto belum dapat dipastikan. Dan hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan penyisiran dan memprioritaskan pencarian kedua nelayan tersebut. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Pacitan terkait hilangnya dua nelayan asal Kecamatan Tulakan Pacitan ini tentu menjadi duka dan keprihatinan bersama. Dan kita berharap agar tim SAR gabungan diharapkan dapat terus mengoptimalkan pencarian dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas. Dan semoga kedua nelayan segera ditemukan dan keluarga yang menunggu diberi kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
4: Iya Mas, lah kabeh cewek.
3: Sedih lo maneh lahiran, arengi lo Dek.
4: Piye Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
3: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
4: Lah terus sing lah
3: lo tak jenengi Leni.
4: Iya, apes anak ketelu?
3: Telu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak Dek.
4: Piye lo Mas?
3: Ditaleni Rafia.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
5: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
4: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
5: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
4: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
5: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
6: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multimer yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Jadi mau yang wanginya, Rus?
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari Lang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga. Di Tia, pusat dessert di Ponorogo. Yang paling penting, family friendly.
5: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
4: Menunya banyak banget pilihannya. Berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
5: Abang, terus alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari sampai jam 11 malam.
5: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan kali ini di pukul 11.39 menit, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiran cuaca yang berada di wilayah Madiun Raya. Adapun informasi perakiran cuaca ini diperoleh ataupun juga dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika wilayah Nganjuk, yang dimana memperkirakan kondisi kering di wilayah Madiun Raya masih berpotensi berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Meski Pulau Jawa masih memasuki ataupun juga mulai memasuki musim pancaroba, pengaruh monsun Australia, El Nino kategori sangat kuat dan juga Iodi positif masih dapat menghambat pembentukan hujan. Hujan ringan tetap berpeluang terjadi secara lokal, tetapi belum tentu secara merata. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk ini juga menyebut bahwa cuaca di Madiun Raya dalam hari ini di tanggal 14 Oktober didominasi cerah berawan hingga berawan. Suhu di siang hari di dataran rendah Madiun, Ngawi, dan Ponorogo diperkirakan mencapai 34 hingga 37 derajat Celcius. Sementara itu, masyarakat pesisir selatan Pacitan juga perlu mewaspadai gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter. Ya, Mitra Sunlight, kondisi kering yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Oktober 2026 ini tentu dapat menjadi perhatian bersama ya, karena suhu panas dan terbatasnya air bersih tentu dapat mengganggu aktivitas masyarakat, sementara risiko kebakaran lahan dan juga gelombang tinggi juga perlu diwaspadai. Dan karena cuaca yang kerap berubah-ubah dan juga memasuki musim pancaroba, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air dan kemudian yang jangan dilupakan ya, untuk selalu menjaga kondisi tubuh, menjaga imun tubuh agar tetap sehat, tetap prima dalam segala aktivitas yang Anda jalankan. Dan baik Mitra Songgolangit ya, Bia ucapkan selamat siang bagi Anda yang sedang mendengarkan Radio Songgolangit di radio analog di frekuensi 99,2 FM, kemudian juga di radio online streaming Radio Box Radio Songgolangit, dan juga bagi Mitra Songgolangit yang masih mendengarkan di radio analog ataupun juga di radio streaming bisa bergabung ataupun berapat di live TikTok Radio Songgolangit FM di radio Songgolangit _ ya. Jadi teman-teman jika selain dapat mendengarkan juga dapat melihat secara langsung prosesi live ataupun juga siaran Radio Songgolangit secara daring, dan juga tidak hanya suara tapi juga dapat merasakan secara visual begitu Mitra Songgolangit semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Ia singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan kali ini Bia akan memberikan satu informasi dari Ponorogo, yakni terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Ponorogo ini mencapai 341,85 hektar hingga akhir September 2026. Kebakaran tersebut tersebar di 56 desa yang berada di 17 kecamatan. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo, yakni Masun, yang mengatakan bahwa kemarau ekstrim yang menyebabkan vegetasi mengering diduga menjadi salah satu faktor meluasnya kebakaran di kawasan hutan maupun hutan rakyat. Berdasarkan data BPBD Ponorogo, Kecamatan Selaung menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar

0: yakni 81,3 hektar, kemudian disusul oleh Kecamatan Bungkal di 64,5 hektar, Sambit 42,5 hektar, Jenangan 35,5 hektar, dan Kauman 30 hektar. Wilayah Ponorogo telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Kondisi tersebut membuat semak belukar dan tumpukan daun kering ini mudah terbakar, sehingga api berpotensi menjalar dengan cepat. Dan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Ponorogo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai sumber api, terutama selama cuaca masih kering. Dan warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta ikut menjaga lingkungan guna mencegah kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian. Baik, mitra Sonolite, informasi dari Ponorogo tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan selepas ini jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Bentar deh. Apa sih 321, 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
11: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aktivitasnya lancar, dan tentunya tetap semangat menjalani hari. Senang sekali saya Rivi bisa kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta Siang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi terkini dan terupdate tentunya untuk menambah wawasan dan informasi Anda. Buat Mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun kejadian yang ada di sekitar Anda, boleh banget nih langsung bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-3555-992. Dan buat Anda yang sedang berada di luar namun tetap ingin mendengarkan siaran Radio Songgolangit, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming online. Tinggal buka Google dan ketik aja streaming Radio Songgolangit. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Radio Songgolangit. Selain Facebook, kami juga hadir di Instagram maupun TikTok. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi dan berbagai konten menarik dari Radio Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit, saya Rivi akan menemani Anda di ruang dengar sampai pukul 1 siang nanti. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, sudah ada satu buah lagu yang siap menemani Anda. Selamat mendengarkan!

0: Din, kok kayak lagi bingung ta awakmu?
1: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir.
0: Yo iso no, buka saben dino saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: Kopinya diterasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Ini

0: Baik Mitra Songgel Langit, masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo. Nasib nahas dialami oleh Sopingi, berumur 30 tahun warga Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Ia mengalami luka serius di bagian leher setelah terjerat kabel wifi yang menjuntai melingkar di jalan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 12 Oktober 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Jalan Lejen Sukawati, tepatnya di sebelah selatan SPBU Gupolo Ponorogo. Saat kejadian, Sopinggi sedang mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara untuk menjemput istrinya yang bekerja di sebuah kolam renang di Desa Japan, Kecamatan Babatan. Ia mengaku tidak sempat menghindar ketika kabel tiba-tiba menyangkut di lehernya. Beruntung, saat itu ia berkendara dengan kecepatan rendah sehingga tidak sampai terjatuh dari sepeda motor. Meski begitu, benturan kabel tersebut menyebabkan luka pada lehernya hingga ia merasa kesakitan dan kesulitan menelan. Di tengah rasa sakit dan ketakutan yang dialaminya, Sopinggi masih sempat mengamankan kabel tersebut agar tidak membahayakan pengendara lain yang melintas. Ia menyadari bahwa kabel yang menjuntai di jalan itu berpotensi menyebabkan kecelakaan serupa. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pihak terkait untuk memastikan pemasangan dan perawatan kabel jaringan dilakukan dengan aman, sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendara dan memperhatikan kondisi jalanan di depan. Jika menemukan kabel yang menjuntai atau melintang di jalan, segera kurangi kecepatan dan hindari melintas terlalu dekat. Di sisi lain, pihak penyedia jaringan internet dan pihak terkait diharapkan rutin memeriksa serta memastikan kabel terpasang dengan aman agar tidak membahayakan pengguna jalan. Mari bersama-sama menjaga keselamatan dan segera melaporkan jika menemukan kabel yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Ketika bisa menikmati alam dan bersinergi dengan semesta, itulah seakan di surga.
1: Seakan di surga ketika ku menemukan cintanya.
2: Mendamaikan hati bersama keluarga saat benci mulai membara, seakan di surga.

0: seakan di surga setelah ku bersujud dan ikhlas menjaga diri di hadapmu dalam doa-doa yang ku mampu.
1: Senang selalu memulai apapun denganmu, maka lelah akan menghilang dan marah pun akan terpendam seakan di surga.
2: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Baik Mitra Song Langit, masih bersama TV di Graha Warta Siang. Kali ini ada informasi dari Kabupaten Magetan. Dua kebakaran terjadi di Kabupaten Magetan pada Selasa 13 Oktober 2026. Kebakaran pertama melanda kandang sapi milik Lilik di Dusun Kedungguo, Barat Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro. Peristiwa yang dilaporkan pukul 9.54 waktu Indonesia Barat diduga bermula saat pemilik memasak air untuk menggunakan tungku kayu. Bara api kemudian menyambar tumpukan kulit jagung hingga membakar kandang dan menyebabkan dua ekor sapi jantan menjadi korban. Petugas damkar tiba pukul 10.03 waktu Indonesia Barat dengan dua unit mobil pemadam. Kerugian ditaksir mencapai 47,5 juta termasuk bangunan dan ternak. Kebakaran kedua terjadi di dapur rumah milik Endang, Dusun Tugu, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo. Petugas menerima laporan pukul 13.59 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi pada pukul 14.14 waktu Indonesia Barat dengan membawa tiga unit mobil pemadam. Kebakaran diduga dipicu aktivitas memasak air menggunakan tungku kayu yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Peristiwa ini menyebabkan kerugian sebesar 11 juta, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Dalam menangani kedua kejadian, petugas melakukan pemadaman, pendinginan, serta pemeriksaan dan pembongkaran bagian bangunan yang terdampak untuk memastikan tidak ada bara api tersisa. Total kerugian dari dua kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 58,5 juta. Masyarakat diimbau untuk tidak meninggalkan tungku kayu saat masih menyala, menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api, serta memastikan bara benar-benar padam sebelum meninggalkan area memasak. Jika menemukan kabel yang menjuntai atau melintasi jalan, segera dihindari.
1: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
7: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
6: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
7: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
6: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
7: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
6: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Baik, Mineral Songgolangit masih bersama Rivi di Graha Warta Siang. Saat ini kita beralih ke berita Kabupaten Tulungagung. Kebakaran melanda kandang ayam milik Muntana di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung pada Selasa 13 Oktober 2026 di dini hari. Peristiwa yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan sekitar 8.000 ekor ayam mati dan kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar. Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Damkar Mat Tulungagung, Iwan Supriyono, mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun, petugas baru menerima laporan sekitar pukul 4 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran, 2 truk tangki suplai air, dan 1 mobil penyelamatan. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dikendalikan sekitar pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman memakan waktu sekitar 1,5 jam karena api sudah terlanjur membesar saat petugas tiba. Kebakaran tersebut menghanguskan bangunan kandang, mesin blower, serta sekitar 8.000 ekor ayam. Meski begitu, api tidak sempat merembet ke pemukiman warga di sekitarnya. Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting pada instalasi listrik yang kemudian menyulut api dan membakar kandang beserta isinya. Masyarakat khususnya peternak dihimbau untuk rutin memeriksa instalasi listrik di kandang maupun bangunan lainnya guna mencegah korsleting yang dapat memicu kebakaran. Pastikan kabel dan peralatan listrik dalam kondisi baik, tidak rusak, serta sesuai dengan kebutuhan daya. Selain itu, sediakan alat pemadam api dan pastikan akses menuju kandang mudah dijangkau petugas jika terjadi keadaan darurat. Jangan mengabaikan tanda-tanda gangguan listrik agar kebakaran dapat dicegah sejak dini dan tidak menimbulkan kerugian besar. Mitra Songgolangit, tak terasa perjumpaan siang hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menemani setiap informasi dan cerita yang kami hadirkan. Saya Rivia Ramadhani pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa selalu berikan yang terbaik untuk hari ini. Tetap di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musik buruk tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mau ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
6: duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
6: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
12: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 992 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Tata dapat menyapa Anda pada program Graha Warta edisi Rabu 14 Oktober 2026 hingga nanti tuntas pukul 14. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar arus lalu lintas, cuaca atau peristiwa bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ada satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari, Memilih Dia. Selamat mendengarkan.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Tata di Gria Warta. Kali ini ada satu buah informasi dari Trenggalek. Pemilik toko miras tak berizin di Trenggalek diduga nekat merusak segel Satpol PP dan membawa kabur seluruh barang dagangannya. Aksi pembobolan pintu belakang ruko ini terungkap saat petugas melakukan pemantauan rutin pada Rabu 14 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan rekaman CCTV, barang-barang diangkut diam-diam sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat tanpa izin petugas. Satpol PP Trenggalek menegaskan tindakan tersebut melanggar aturan dan telah memanggil pemilik toko untuk dimintai pertanggungjawaban.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Tata di Geraha Warta. Informasi selanjutnya dari Pacitan. Dua pohon jenis belinjo dan waru tumbang menimpa kabel listrik utama PLN di Dusun Bedok, Desa Kuala Kuning, Kecamatan Tulakan, Pacitan. Peristiwa yang diduga dipicu angin kencang ini telah terjadi sejak Selasa 13 Oktober 2026 sore dan membuat warga khawatir akan bahaya sengatan listrik serta resiko konsleting. Warga setempat berharap pihak PLN Pacitan segera melakukan pemangkasan dan perbaikan mengingat lokasi pohon berada dekat pemukiman dan jalan kabupaten. Menanggapi laporan warga, pihak PLN UP Pacitan menyampaikan terima kasih dan berjanji segera menerjunkan petugas ke lokasi untuk melakukan penanganan

0: tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Hehehe, tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh, siap. Tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi.
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Info.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Tata di Geraha Warta. Informasi selanjutnya dari Madiun. Pemkab Madiun memperkuat tata kelola sampah dari hulu ke hilir untuk mewujudkan Madiun bersih, sekaligus mendukung penilaian Adipura 2026. Bupati Madiun Heri Wuryanto menegaskan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan timbulan sampah mencapai 107 ribu ton per tahun, cakupan pelayanan saat ini baru terjangkau 23% wilayah. Untuk mengejar target pengelolaan hingga 64%, Pemkab memicu gerakan pilah sampah di rumah dan menambah fasilitas TPS 3R untuk secara bertahap guna memenuhi standar Adipura yang kian ketat. Ya Mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta edisi Senin 12 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Tata mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan kari ndudut.
1: Wedian weki.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
6: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tenggelam FM.

0: Din, kok kayak lagi bingung ta awakmu?
1: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, hasil sejati Ponorogo ae to.
1: Seri, berarti balik kerja iso langsung mampir.
0: Yo, esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas. Ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap. Yoneng mebel pesan 0855646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan ter

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di teras senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamat Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo.

Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam. Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
6: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
4: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih. Iya. Sabar ya.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00005 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Kukira obat,
2: ternyata
1: luka terhebat.

0: 99,2 FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.
1: Yeah, mitra kinasi Songgolangit, hasil wantan yang sama-sama ngomong kali FM, Radio Songgolangit, kebangan Ipon Ponorogo. Wilujeng, sontan ke mitra kinasi Songgolangit, wantan Ipon di kemauan panjenengan Dumunung. Inje, wantan yang kalau dengan sontan peniko, tasih wantan setunggal pawartos. Kagem mitra kinasi Songgolangit, tuminda ing

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak tukar tambah tik kematangan ngantos kalihat entalo motor rusak singkirkan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, Os Kacamata cabang manapun, kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
3: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
2: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam sanga bengi.
3: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
2: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
3: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
4: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: Teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Buka bentino Senin sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 2.

0: Pas waktu Indonesia Barat, klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 0005 6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
0: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. So

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, apa juara?
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
8: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit, informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawitan, dan Magetan, Liport Songgolangit.

Sekali di kesempatan sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo edisi siar Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah razia di Jalan Trunojoyo, Ponorogo, 15 motor kedapatan menunggak pajak. Leher pemotor di Ponorogo terluka akibat terjerat kabel wifi. Kandang ternak di Magetan ludes terbakar akibat tungku kayu. Ya, mitra Sonlight, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing
1: banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Aljo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kacamata aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, syarat apapun. Tunggu apa? Segera datang Os di Jalan Sultan Agung, nomor 106, Nol Gaten, Ponorogo.

0: Iya bener. Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo. Sebanyak 15 sepeda motor kedapatan menunggak pajak saat operasi gabungan di Jalan Trunojoyo, kawasan Ek Terminal Tambak Bayan, Ponorogo, pada Selasa 13 Oktober 2026. Razia yang digelar UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur Ponorogo bersama Satlantas Polres Ponorogo dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan yang melintas. Masa tunggakan pajak bervariasi mulai dari 1 tahun hingga 2-3 tahun. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya, petugas menyediakan layanan samsat keliling di lokasi razia. Pemilik kendaraan yang terjaring dapat langsung membayar tunggakan pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan utama. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat mempercepat penerimaan pendapatan daerah. Selain pelanggaran pajak, petugas juga menemukan 9 sepeda motor yang pengendaraannya tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi berupa SIM maupun STNK. Menurut Satlantas Polres Ponorogo, sebagian besar pelanggar yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut berasal dari kalangan pelajar. Temuan ini menjadi perhatian agar masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajak dan melengkapi dokumen berkendara.
0: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit bergeser ke informasi dari Magetan terkait dengan kebakaran melanda kandang ternak milik warga di Desa Kedungguwa, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik meninggalkan tungku kayu yang digunakan untuk memasak air. Bara api diduga memicu kebakaran hingga kandang ternak tersebut ludes dilalap api. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada bangunan kandang dan menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 47,5 juta rupiah. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa bara api dari tungku kayu dapat memicu kebakaran apabila ditinggalkan tanpa pengawasan, terlebih jika berada dekat bangunan atau material yang mudah terbakar. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan area memasak. Jauhkan tungku dari bahan mudah terbakar dan jangan meninggalkan api menyala tanpa pengawasan agar kejadian serupa dapat dicegah. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Pinuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Nasib nahas dialami Sopingi 30 tahun, warga Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Sopingi mengalami luka serius di bagian leher setelah terjerat kabel wifi yang menjuntai melintang di jalan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 12 Oktober 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Jalan Lejen Sukawati, tepatnya di sebelah SPBU Gupolo Ponorogo. Saat kejadian, Sopingi sedang mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara untuk menjemput istrinya yang bekerja di sebuah kolam renang di Desa Japan, Kecamatan Babatan. Ia mengaku tidak sempat menghindar ketika kabel tiba-tiba menyangkut di lehernya. Beruntung, saat itu ia berkendara dengan kecepatan rendah sehingga tidak sampai terjatuh dari sepeda motor. Meskipun begitu, benturan kabel tersebut menyebabkan luka pada lehernya hingga ia merasa kesakitan dan kesulitan menelan. Di tengah rasa sakit dan ketakutan yang dialaminya, Sopingi masih sempat mengamankan kabel tersebut agar tidak membahayakan pengendara lain saat melintas. Ia menyadari bahwa kabel yang menjuntai di jalan tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan serupa. Kejadian tersebut menjadi pengingat penting bahwa pihak terkait untuk memastikan pemasangan dan perawatan kabel jaringan dilakukan dengan aman, sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Rabu 14 Oktober 2026. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore, wassalamualaikum.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
7: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
6: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas. Ayo menyang mebel hasil sejati.
8: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
3: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
2: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
3: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
2: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
2: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggolangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Dzikir. Jadi kalau dzikir itu sudah kuat dalam diri kita. Ya sudah menghadirkan esensi dzikir dalam diri kita. Yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur. Dan saat dia sedang mengalami duka, dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li'amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran, diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan dzikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah dilihat. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang diponis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku batti wa khuzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuman pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuman pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak?
3: Pakai biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik, di apapun itu. Jadi ayah-ayah terbaik, ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
4: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis.
4: Michael Lechard.
2: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
4: Hambat salam.
2: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini. Kenal Abu Jahal enggak?
4: Ya Allah. Makin siang nih enggak fokus nih.
2: Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal. Sini kenal juga. Baik. Abu Jahal itu. Apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu. Kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik. Ya. Abu Bakar saya sebut beliau. Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya enggak Allah tetapkan, enggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu sudah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staff saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3. Belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun. Saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30. Ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan.
4: Pasang alarm 3 kali.
2: Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
4: Bangun, jelek, mati.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan?
4: Itu lah tak.
2: Allah itu sudah tahu modus-modus.

Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bahkan rizkinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak bisa gak sangka datang ya. Abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen.

radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, au kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: kamu.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. So.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Stamp-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
4: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
3: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
4: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
3: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
3: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Songgolani.
6: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Sembelangit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

99,2 Radio Songgolik FM, informasi dan solusi kebanggaan Poroko. Ya, kembali lagi di Radio Songgolik 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Poroko. Mitra Songgol Langit, ya, kembali lagi bersama saya Sabta Kasyiful yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 10 ya. Tepatnya sekarang kita berada di program Graha Warta Malam ya. Di edisi kali ini pastinya kita akan berbagi seputar informasi, dari informasi-informasi lokal, informasi nasional, maupun informasi internasional. Tapi setelah ini, jangan sekarang, nanti setelah kita opening. Dan by the way, bagaimana harinya? Sekarang sudah di pukul 20:19, bagi Anda yang pulang kerja, bagaimana kondisinya, bagaimana kerjanya di hari Rabu ini ya. Semoga sukses-sukses ya, Mitra Songgolik semuanya. Semoga juga tidak ada yang mungkin mendapatkan sebuah masalah gitu ya, atau sudah bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, semoga yang diberikan ujian segera bisa menemukan solusinya ya, menemukan jawaban dari segala permasalahannya. Dan di malam hari ini, genre lagu kita ada di lagu-lagu yang Inggris pop ya. Ada dari lagu Ed Sheeran, kemudian Dua Lipa, Coldplay, dan lain sebagainya. Jadi bisa request-request saja. Request-nya di mana? Di 0811355559992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolik FM.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Geraha Warta Malam. Informasi kali ini kita berada di Kalimantan. Kualitas udara di Provinsi Gorontalo dilaporkan berada dalam kondisi yang tidak sehat. Situasi ini dipicu asap kiriman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan dan Papua. Satrio menjelaskan cuaca Gorontalo dalam kondisi hingga cerah berawan. Kendati begitu, situasi ini didominasi dengan udara kabut karhut, baik secara lokal kiriman. Ia menjelaskan sebaran api Papua terpantau menyebabkan Gorontalo berasal citra 1 Oktober. Kondisi inilah yang memicu kualitas udara di Gorontalo tidak sehat. Selain itu, Satria bilang asap karhut lah di Kalimantan juga terpantau masuk ke wilayah Gorontalo berdasarkan pantauan 8 hingga 10 Oktober lalu. Kendati begitu, kabut saat ini didominasi dari karhutla di Papua. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otulua, mengimbau kepada warga untuk tetap waspada. Masyarakat diminta mengenakan masker saat keluar rumah. Ia juga menjelaskan kualitas udara memburuk akibat asap karhutla bisa memicu gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar masyarakat utamanya, kelompok rentan mengantisipasi. Ya, bagi Mitra Sogolet, bagaimana tanggapan kalian dan juga mungkin membahas tentang kebakaran hutan tidak hanya di Kalimantan saja ya. Tapi di daerah Warogo juga, di daerah kita juga banyak sekali yang namanya karhutla ya, di daerah Selaung, Gunung Bungkal atau bukan Bungkal, Warogo pokoknya Mitra Sogolet. Selain itu memang juga beberapa waktu lalu kita juga pernah dipang, yang dimana ini juga informasinya masih berseliweran Mitra Sogolet. Di mana Jepang memiliki komitmen untuk tetap menetap di Indonesia, terlebih lagi di Kalimantan, untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut. Namun, ada dari pihak pemerintah mengatakan bahwasanya mereka sudah cukup untuk diminta bantuan. Jadi, secara tidak langsung mengusir dengan halus dan menganggap bahwa pemerintah sudah mampu untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tapi hingga hari ini dampaknya berkaitan dengan asap dan lain sebagainya masih belum bisa dilakukan ya. Memang banyak sekali dan harapannya lagi-lagi pertolongannya dan cara mitigasinya segera harus segera dilakukan oleh pemerintah. Bagi Mitra Sogolet yang memiliki informasi bisa menghubungi kami di 0811 3555 992 dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM. Songgolangit.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Banget buat bantu kan cuma aku Viva banyak 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil paket liburan kemuliaan dan 1 gram iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gitu, 99 mau dapat hadiah nih. Dekat gampang kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
5: Loh, kok baru panik sekarang?
4: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, mau majalah, novel, buku yasin, buku saku.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Banner, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
5: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi Pemulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081 332

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokok.
5: Kowe tadi jebul deh mau. Kene, kilo. Ayo rokokan bareng kene. Ya, kira kok coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki. Seweger.
4: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
5: Kilo, nyonya. Ye, rokok pede. Yo rokok putra dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
4: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

Mitra Sukhluk itu saya sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam bersama saya Sabda Kashivul. Akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya iki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi e.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jeniran, ibu e Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Dadi opo anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas.

0: 99,2 FM Radio Sunggolayan, kebanggaan Ponorogo.
1: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
0: Radio Sunggolayan pukul 21.00.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Soglaget 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang di program kali ini kita berada di Sendu, Senadung Rindu, yang mana akan membahas tentang ya nostalgia lama ya, lagu-lagu lama dan lain sebagainya. Tapi nanti di jam 10, paling untuk membuka sesi ini kita awali dengan ya melihat negara kita, negara Republik Indonesia, dengan beberapa kacamata atau pandang ya. Terbagi di sisi ekonomi, kalau kalian lihat memang ada beberapa hal ya. Kalau kalian di YouTube ya, ngelihat namanya Raymond Chin ya. Itu mewanti-wanti bahwasanya memang harga atau kita sebagai pekerja di kalangan berada di UMR itu katanya tidak cukup. Tapi memang apakah benar demikian? Karena beliau mengatakan hal tersebut tidak hanya asal bicara atau asal cakap, tapi dengan beberapa data yang digunakan. Jadi dengan perbandingan data, UMR naik, begitu pula juga harga pokok juga naik. Dan peraturan-peraturan keterikatan antara pengusaha dan juga para buruh. Nah, di undang-undang ini kan ada juga beberapa undang-undang yang mungkin masih sifatnya, kebijakannya masih belum terlalu diterapkan hingga berdampak pada sektor-sektor perekonomian. Rakyatnya banyak dan seharusnya ada pabrik ya, atau pabrik itu dengan nilai jual tinggi. Tapi di Indonesia saya rasa masih belum begitu banyak. So, bagaimana solusinya? Solusinya adalah salah satunya memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi sendiri adalah di mana posisi pemudanya jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang tua. Dan ini adalah realitas kita sekarang ya, Mitra Solid. Memang secara banyak sekali yang masih belum kita kejar dalam dunia otomotif, ya kan? Dalam dunia teknologi dan lain-lainnya, teknologi dan sains masih sangat jauh sekali untuk mengejar ke sana, Mitra Solid. Tapi semoga saja generasi-generasi pemuda kita ya bisa mencetak generasi-generasi bagus dan lebih baik lagi. Tapi harus didukung dengan dorongan pemerintah juga. Jadi kita sebenarnya saling membutuhkan kok ya. Kalian juga butuh suara kami, kami juga butuh pelayanan dari kalian. Jadi ya, that's it. Jadi sepoin itu aja gitu. Dan harapannya pemimpin-pemimpin atau rezim-rezim kali ini harapnya untuk amanah. Banyak-banyak melihat ke bawah, banyak-banyak melihat ke rakyatnya, bagaimana mereka susahnya untuk mencari sesuap nasi. Mungkin itu menjadi tolak ukur mereka, menjadi motivasi mereka untuk membahagiakan masyarakat-masyarakatnya. So, semangat terus dan semoga Indonesia jauh lebih baik.
1: Songgolangi.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
9: Kowe tadi jebul iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
8: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
9: Ki lho nyonya. Ye, rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
8: Enak tenan to, Kang?
9: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
10: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Ki lho nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to Kang rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebul deh iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot. Inform.

kisah dari seorang pribumi. Dia itu student yang pelit dengan satu perempuan yang siapa dengan berkebetulan dia jumpai di hotel tersebut. Namun sayang, itu pemuda kecewa karena dia punya mau dan lupa. Semoga ini lagu dapat menghibur.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgolangit pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

19,2 Radio Sunglengit. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sunglengit FM bersama saya Sabta Kasyewo yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 10. Tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026 saya akan menemani Anda dalam program Graha Warta Pagi. Bagaimana kabarnya Mitra Sunggolengit? Semoga sehat selalu ya. Bagi Anda yang mungkin sedang mempersiapkan untuk kerja, sekolah, dan lain sebagainya, saya doakan Anda memiliki semangat dan juga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk berhati-hati ya, jaga pandangan dan jaga jarak. Dan tidak lupa jaga fokus ketika berkendara. Informasi dari Halim Perdana Kusuma nomor 12 teridentifikasi bahwa cuacanya terpantau cukup cerah di Halim Perdana Kusuma. Dan bagaimana cuaca di lainnya Mitra Sunglengit, bisa kalian menghubungi kami di 0811 3555992. Jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada

Rogol. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

99,2 Radio Songgolangit. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di informasi nasional. Pemerintah memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memutus kepala api menggunakan alat berat serta membangun sumur bor. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah penyebaran api yang lebih luas di lokasi terdampak. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pendekatan tersebut dilakukan dengan menyasar titik utama pergerakan api. Pemerintah kini lebih memfokuskan pada pemutusan akses api daripada sekedar mengejar kobaran yang terus merambat. Selain penggerahan alat berat, pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 30 sumur bor di titik-titik rawan. Fasilitas ini akan ditempatkan dengan jarak sekitar 50 meter di sepanjang kepala api guna menjamin ketersediaan air saat pemadaman berlangsung. Upaya pengendalian karhutla juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca secara rutin. Menurut Raja Juli, penyemaian garam ke awan potensial terus dilakukan untuk melembabkan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Kemudian pengerahan helikopter untuk waterbombing pun telah dilakukan menyesuaikan kondisi jarak pandang di lapangan. Penanganan di lapangan kini melibatkan sinergi dari pemerintah daerah, TNI, Polri, serta Manggal Agni, Kementerian Kehutanan. Seluruh tim gabungan terus berupaya mengendalikan titik api meski menghadapi medan yang sangat berat. Raja Juli juga menyampaikan empati kepada masyarakat yang terdampak asap karhutla selama 3 bulan terakhir. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap segala bentuk evaluasi maupun kritik masyarakat sebagai bahan perbaikan. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, jadi itu informasi berkaitan dengan kebakaran hutan yang terjadi di salah satu daerah pulau ya, yakni di Pulau Kalimantan. Semoga apapun yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, dan di Papua segera mendapatkan solusi dan juga dapat ditangani dengan baik.

Songkulangi.pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Bawa ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
4: Wanginya nyaman ya, ya.
5: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Iya, Kis. Bagi cepai jeneng apa urung? Calon bayi-e.
8: Sik bingung aku, Mbak.
7: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
8: Iya toh, maksud toh mbak.
7: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
8: Ye, waduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nih Baskom?
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
9: Pak, becak pak. 5.000 kurang nggih.
10: Oh, jering sakit. Tuh semaun, mbak.
9: Amoh, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
10: Boten sakit, mbak. Nek sedoso nggih kula purun.
9: Gempong, tak bayar 10.000.
10: Mandhap pundi, mbak? Lah niki mandhap pundi, mbak?
9: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yura tak jutuh, iya omahku ngendi. Golek ono dewe.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 7.